0: penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
3: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ihwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
3: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
6: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
7: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
8: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
6: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
7: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
8: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
6: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Bapak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
9: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wedabaya sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad Merah Putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jap 1 2 3

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini, menemani Anda di akhir pekan. Ada yang libur atau mungkin ada yang masih tetap beraktivitas hari Sabtu ini ya. Dan pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi persoalan pakan ternak melalui ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan skema ini mencakup penyediaan bahan baku, pakan, kemitraan peternak dengan petani jagung, penyerapan hasil panen, hingga pengembangan industri pengolahan produk pertanian. Solusi ini dibahas dalam pertemuan Menteri Pertanian bersama Wakil Peternak, Koperasi, dan Asosiasi Peternakan di Jakarta Jumat kemarin. Dan pemerintah ingin membangun sistem yang menjaga ketersediaan pakan, menstabilkan harganya, memastikan peternak memperoleh keuntungan yang layak, dan ini sesuai dengan arahan Presiden untuk diciptakan regulasi yang menguntungkan bagi para peternak juga. Dan persoalan peternakan ini perlu ditangani melalui ekosistem usaha yang saling terhubung. Peternak tidak hanya menjadi pengguna bahan baku pakan, tetapi juga dapat membina petani jagung, menyerap hasil panen, dan juga mengelola stok melalui koperasi. Dan selengkapnya, informasi ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pendengar, Balai Karantina Bengkulu menggelar aksi bersih-bersih enceng gondok di bantaran Sungai Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratusamban, Kota Bengkulu di Jumat kemarin. Kegiatan ini untuk jaga kelestarian lingkungan sekaligus juga mengendalikan penyebaran jenis asing invasif yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Kepala Balai Karantina Bengkulu Dr. Hewan Betty Fajarwati mengatakan rangkaian kegiatan ini adalah dari peringatan hari karantina ke-149 dan hari ulang tahun Badan Karantina Indonesia ketiga. Pembersihan eceng gondok ini dipilih sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan upaya mengantisipasi dampak pertumbuhan tanaman invasif ini. Jadi eceng gondok ini memang salah satu jenis asing invasif ya pendengar, yang ya perlu dikendalikan karena pertumbuhan ini dapat mengganggu ekosistem. Selain juga menutup permukaan air, keberadaan tanaman ini juga menghambat kelancaran aliran sungai, terus juga menghalangi cahaya matahari masuk sehingga proses fotosintesis fitoplankton dan juga tumbuhan lainnya yang ada di perairan tersebut jadi terhenti. Dan eceng gondok ini juga menurunkan kadar oksigen, jadi membuat ikan, terus juga misalnya habitat lain, udang atau organisme lain yang ada di air, ini jadi kekurangan suplai oksigen, makanannya, dan bisa mengakibatkan kematian. Karena itu untuk pertumbuhan eceng gondok ini memang perlu dikendalikan. Dan ini juga berkaitan dengan tugas juga fungsi karantina dalam mencegah serta masuknya tersebarnya ancaman biologis yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan juga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini melibatkan dinas lingkungan hidup juga, kepolisian setempat, pemerintah kelurahan, mahasiswa juga, dan juga masyarakat yang ikut terlibat yang ada di lokasi. Dan diharapkan bisa meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan sungai, juga pengendalian spesies invasif ini seperti eceng gondok yang ada di lingkungan sekitar.

hujan-hujan gini, payung emang jadi pahlawan tanpa tanda jasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Mendengar untuk Anda yang suka dengan karya jurnalistik, nah bisa ikutan di PLN Journalist Awards 2026 yang sudah dibuka pendaftarannya ya. Untuk karya jurnalistik, temanya adalah Energi Mandiri Indonesia Berdaya Bagi Jurnalis. Ini merupakan ajang yang ketujuh yang kembali mengajak para jurnalis seluruh Indonesia untuk bisa menggali berbagai isu energi juga ketenaga listrikan. Calon peserta dapat menyerahkan karyanya sejak 8 Oktober hingga 6 November 2026. Jadi masih lumayan satu bulan untuk Anda bisa mempersiapkan karya jurnalis Anda melalui laman resmi kompetisi ini. Dan semua karya berbahasa Indonesia wajib terbit pada media massa sejak 23 Oktober 2025 sampai 6 November 2026. Jadi yang lama boleh jadi disertakan. Jadi dari 23 Oktober 2025 sampai yang terbit sampai 6 November 2026. Dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan peran strategis dari insan pers ini untuk mengawal narasi pembangunan energi nasional dan pembangunan sektor ketenagalistrikan berjalan selaras dengan agenda Astacita guna memperkuat swasembada energi nasional. Energi menjadi fondasi bagi kemandirian sebuah bangsa. Ketika kita mampu mengoptimalkan kekuatan dan potensi energi dalam negeri, kita tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan daya saing Indonesia. Dalam proses tersebut, insan pers punya peran penting untuk mengawal, menginformasikan, dan juga memperkaya pemahaman publik mengenai perjalanan kemandirian energi Indonesia. Dan selengkapnya informasinya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id atau juga bisa langsung ya untuk cek link pendaftarannya kalau mau ikutan di ajang kompetisi PLN Journalist Awards 2026 ini di www.plnjournalistawards2026.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9 beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai dengan narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Seperti itu narasi yang ditampilkan, yang beredar di media sosial X. Dan kita cek kebenarannya. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 nanti. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB tersebut. Dan untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
4: Kanal

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Gue tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak memanfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu gelaran yang membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat dengan penonton melalui pertunjukan musik yang dihadirkan dalam Senada Indonesia 2026 dengan mengusung tema Suara dan Nada dari Indonesia Timur. Digelar hari ini 10 Oktober 2026 dan ini merupakan penyelenggaraan kedua Senada Indonesia. Sebelumnya sudah pernah digelar di tahun sebelumnya dan kali ini di tahun 2026 menghadirkan musisi lintas generasi memadukan musik, cerita, suasana dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton. Dan Senada Indonesia 2026 ini tidak hanya sebuah konser, tapi juga bagaimana membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton dengan perpaduan unsur tersebut juga jadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton yang hadir di konser ini. Menikmati musik sekaligus juga mengenal Indonesia dari perspektif yang luas. Gak tanggung-tanggung musisi yang tampil ada Diva Internasional, Anggun C. Casmi, Dewa 19, Unmesh, juga musisi lainnya ada Freshly, Nicky Julu, dan Jackson Zeran, dan juga Toton Karibo. Juga dihadirkan Molukan Soul yang tampil bersama Rumah Orkestra Jogja. Tidak hanya menghadirkan musisi, tapi juga melibatkan juga Rumah Orkestra Jogja ini untuk pertunjukan dan juga untuk seni pertunjukan juga seni kontemporer. Hadir ada tim Roro yang hadir sebagai grup seni pertunjukan juga tari kontemporer asal Indonesia. Dengan hadirnya berbagai musisi, beragam pertunjukan mempertemukan ragam warna musik dalam satu panggung. Kehadiran unsur seni pertunjukan juga memperkuat pengenalan budaya Indonesia, terutama Indonesia Timur, kepada penonton. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id dan ini salah satu penampil di Senada Indonesia 2026, Anggun.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Yes.
4: Apa sih yes.
3: Eh pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
4: Eh stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

PPh pasal 22 dari pedagang online yang memenuhi ketentuan. Besaran pungutan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset penjualan, sementara biaya administrasi dan layanan marketplace merupakan komponen yang berbeda dari pajak. Dan menurut salah seorang penjual di marketplace tersebut, Esta mengatakan dirinya mengetahui aturan tersebut melalui media sosial dan komunitas sesama mitra usaha, dan menurutnya penerapan aturan ini cukup terasa bagi penjual kecil, terutama bagi dirinya yang baru memulai usaha. Dan untuk pelaku usaha kecil dan UMKM yang baru mulai berjalan, ketika ada beberapa potongan dalam penjualan, keuntungan yang didapat juga kadang tidak banyak, dan kondisi ini membuatnya perlu menghitung kembali harga jual produknya, mempertimbangkan penyesuaian harga secara proporsional agar keuntungan tetap terjaga, namun tetap memperhatikan harga yang sesuai dengan konsumen. Dan tentunya juga perubahan-perubahan ini ya harus disosialisasikan kepada pedagang, juga terus kepada pembeli juga ya, dan pasti akan berpengaruh sekali terhadap penjualan di marketplace. Dan untuk itu informasinya selengkapnya bisa Anda baca di portal berita rri.co.id mengenai pajak marketplace.

0: aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
2: Es krim.
0: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, aku es krim.
0: Enak banget.
4: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu. Dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini. Melanjutkan kebersamaan kita nanti di Bengkulu siang ini, ada rekan saya Agnes siap-siap menemani Anda. Saya Haryansi pamit dulu dari kebersamaan kita. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Selamat siang pendengar di Bengkulu. Siang ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Kens Ramadhani sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selamat siang di weekend kali ini di tanggal 10-10 ya, 10 Oktober 2026. Nah ini biasanya apalagi untuk kalian yang suka jajan online itu sudah mulai mantengin ya harga, apakah 10-10 ini ada promo atau tidak. Sama seperti saya ya pendengar ya. Dan akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan memani ruang dengar Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ada BCL, selalu ada di nadimu.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pendengar, tahukah Anda kalau kebutuhan mineral ternyata tidak hanya dipenuhi dari air mineral saja, tetapi juga dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya kalsium untuk menjaga kesehatan tulang bisa diperoleh dari susu dan juga ikan teri. Sementara zat besi terdapat pada daging dan juga sayuran hijau, sedangkan magnesium dan kalium bisa ditemukan dalam kacang-kacangan, pisang serta kentang. Menariknya, makanan juga ikut menyumbang kebutuhan cairan tubuh. Jadi buah dan juga sayur seperti mentimun dan selada memiliki kandungan air yang juga lebih tinggi sehingga turut membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jadi pendengar, selain rutin meminum air putih, pastikan juga mengkonsumsi makanan yang beragam dan juga bergizi seimbang agar kebutuhan cairan dan juga mineral tubuh dapat terpenuhi dengan baik. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Mendengar walai karantina, Bengkulu bersama sejumlah pihak menggelar aksi bersih-bersih eceng gondok di aliran sungai kawasan Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu pada hari Jumat kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan sungai sekaligus mengendalikan pertumbuhan eceng gondok yang dapat mengganggu lingkungan perairan. Kepala Balai Karantina Bengkulu, Betty Hajarwati, menjelaskan bahwa eceng gondok yang tumbuh terlalu banyak bisa menutupi permukaan air, menghambat aliran sungai, serta mengurangi oksigen yang dibutuhkan ikan dan makhluk hidup lainnya. Aksi ini juga melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, mahasiswa, dan juga masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin peduli menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan pertumbuhan tanaman yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Mendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini 92,5 FM kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu. Sebanyak 15.354 kendaraan di Kabupaten Bengkulu Utara tercatat mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berakhir pada September 2026. Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Bengkulu Utara, Maman Suherman, menyebutkan program tersebut memberikan keringanan pajak kepada masyarakat dengan total lebih dari 15 miliar rupiah. Namun masih ada sekitar 87 ribu kendaraan yang tercatat memiliki tunggakan pajak. Masyarakat yang belum membayar tetap dapat mengurus kewajibannya melalui kantor pelayanan pajak kendaraan di Bengkulu Utara. Bagi pemilik kendaraan, sebaiknya periksa kembali masa berlaku pajak Anda dan lakukan pembayaran tepat waktu agar tidak menumpuk menjadi tunggakan di kemudian hari. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

Ahmad Abdul setelah sekian lama lagu yang dirilis pada September 2026 masih hangat-hangatnya ya. Masih bersama kami di Bengkulu siang ini dan pendengar, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengingatkan seluruh jajaran Perumda Tirta Hidayah untuk memperkuat kerjasama dan menjaga hubungan baik dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Didi menegaskan bahwa jabatan merupakan tanggung jawab yang sifatnya sementara. Karena itu, pimpinan dan pegawai diminta saling menghargai, menjaga komunikasi, serta menghindari sikap saling menjatuhkan. Menurutnya, keberhasilan perusahaan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan masing-masing pegawai, tetapi juga pada kekompakan seluruh bagian dalam menyelesaikan pekerjaan. Kerjasama dan komunikasi yang baik di lingkungan Perumda Tirta Hidayah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Bengkulu juga semakin optimal. Informasi ini bisa Anda baca lagi di rri.co.id dan juga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk Anda.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Goro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen Daniel Chun menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang, kita dalam tim Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak atas sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jadinya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing atau
2: on some crosses and that's it. I think we not have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSIS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercaya saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hutun Sopian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan kembali meraih gelar juara umum dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bengkulu 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November dan Desember mendatang. Sebagai tuan rumah, Kota Bengkulu tengah mempersiapkan hampir 300 atlet. Sebanyak 19 cabang olahraga direncanakan diikuti pada Porprov dan 5 cabang olahraga pada Popda. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu Eka Saputra mengatakan, pemerintah juga menyiapkan bonus bagi peraih medali emas yang diupayakan dapat diberikan paling lambat 2 hari setelah pertandingan. Persiapan yang matang dan pembinaan berkelanjutan diharapkan dapat membantu para atlet meraih prestasi terbaik sekaligus membawa nama Kota Bengkulu ke tingkat yang lebih tinggi. Mendengar informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai

disukai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi asas yokai atau RW serupa dengan tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: Azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama Safi?
0: Bukan gitu. Sendawa Safi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut, .ac, .id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
6: Pro 1.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sari Berita, Wali Kota Bengkulu ingatkan penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin. HUT ke-58 Provinsi Bengkulu pada November 2026 akan gelar Job Fair. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama. HUT ke-58 Provinsi Bengkulu pada November 2026 akan gelar job fair. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Segar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar job fair sebagai salah satu agenda dalam rangkaian peringatan HUT ke-58 Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan ini disiapkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Asisten Satu Setda Provinsi Bengkulu Hairil Anwar mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan persiapan pelaksanaan job fair. Persiapan meliputi pendataan badan usaha yang akan berpartisipasi, termasuk memastikan jumlah kuota dan formasi pekerja yang tersedia. Menurut Hairil, kejelasan informasi mengenai lowongan kerja menjadi hal penting agar pencari kerja dapat mengetahui posisi dan kebutuhan tenaga kerja yang ditawarkan masing-masing perusahaan. Dengan informasi ini, para pelamar dapat menyesuaikan kualifikasi dan posisi pekerjaan yang akan dilamar. Job fair akan dipusatkan di Sport Center Pantai Panjang yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Semarak Merah Putih. Sementara itu, lama pelaksanaan job fair masih menyesuaikan dengan jumlah badan usaha yang berpartisipasi dan antusiasme pencari kerja. Jika jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mengikuti kegiatan cukup banyak, job fair berpeluang digelar selama 2 hari. Namun kepastian durasi pelaksanaan masih menunggu hasil pendataan dan persiapan teknis dari pemerintah daerah.
2: Nah, salah satu kegiatan juga nanti dalam Semarang Merah Putih itu adalah job fair. Job fair ini lagi kita persiapkan dengan stakeholder terkait. Kita ingin memastikan pertama dari sisi jumlah badan usaha yang akan mengikuti itu, mengikuti job fair yang akan membuka lowongan kerja. Nah, kita evaluasi yang job fair tahun kemarin. Pertama, dari sisi formasi dan kuotanya harus sudah jelas dulu. Jadi perusahaan mana dia butuh tenaga dan kualifikasi apa. Kemudian untuk jabatan atau untuk posisi apa. Ini harus jelas nanti.
1: Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia di berbagai perusahaan. Selain itu, job fair diharapkan dapat mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan dunia usaha sehingga peluang penyerapan tenaga kerja semakin terbuka. Untuk diketahui, Semarang Merah Putih dalam rangkaian HUT ke-58 Provinsi Bengkulu tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan sejumlah lokasi pelaksanaan dengan Sport Center Pantai Panjang menjadi salah satu titik utama kegiatan. Puspa Segar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan 400 bibit alpukat untuk menghijaukan kawasan Jalan Merapi Raya, Kelurahan Kebun Tebeng. Selain memperluas ruang hijau, penanaman ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan alpukat dipilih karena kondisi tanah di Kebun Tebeng dinilai subur dan cocok untuk tanaman tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan, gerakan ini menjadi upaya mengembalikan keasrian kawasan yang ruang hijaunya berkurang akibat pembangunan. Selain tanaman pohon, Pemkot Bengkulu juga menyerahkan bantuan kotak pemilahan sampah kepada masjid, gereja, dan Polsek Ratu Agung untuk mendukung pengelolaan sampah mandiri. Pemkot berharap masyarakat turut merawat tanaman agar kawasan Kebun Tebeng semakin hijau, asri, dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka yang panjang. Informasi lainnya, pendengar, Wali Kota Bengkulu ingatkan penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
3: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi meminta pemilik usaha yang menjual minuman beralkohol memastikan seluruh perizinan telah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku. Dedi menegaskan, pemerintah tidak melarang usaha yang menjalankan kegiatan sesuai aturan, namun penjualan dan peredaran minuman beralkohol harus memiliki izin dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul razia dan pengawasan yang dilakukan Satpol PP Bengkulu bersama aparat gabungan terhadap sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pantai Panjang beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah botol minuman beralkohol dengan kadar tinggi yang diduga belum dilengkapi perizinan sesuai ketentuan. Petugas juga memeriksa dokumen perizinan usaha serta memastikan aktivitas tempat hiburan berjalan sesuai aturan, termasuk ketentuan mengenai usia pengunjung, lokasi konsumsi minuman beralkohol, dan batas waktu kegiatan.
4: Izinnya? Ya, satu harus ada izin. Kalau nggak ada izin, nggak boleh. Nanti polisi masuk.
5: Okay. Ya, berarti okay, kita dukung Satpol PP tertutkan, Pak?
4: Iya, harus ada izinnya.
3: Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Maru Litua Situmorang mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan tempat hiburan dan pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai izin yang dimiliki. Menurutnya, pemerintah tidak bermaksud menghentikan usaha yang telah memiliki izin, tetapi memastikan seluruh aktivitas di dalamnya tetap berada dalam koridor aturan. Ia menambahkan pengelola usaha juga telah diminta memastikan penyediaan dan peredaran minum beralkohol sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki. Sahat mengatakan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan ketentuan tersebut diterapkan di lapangan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, psikolog klinis RSKJ Bengkulu Gabriel Dwiki B. Tarigan MPSI, psikolog mengatakan kesehatan mental atau kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam menunjang kualitas hidup seseorang. Menurutnya, kesehatan jiwa dapat dilihat dari kemampuan individu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan perilaku yang adaptif sesuai norma masyarakat serta mampu mengelola emosi, pikiran, dan juga perasaan. Gabriel menjelaskan kesehatan jiwa tidak terlihat secara langsung seperti kondisi fisik sehingga terkadang sulit dikendalikan oleh individu itu sendiri. Ia menyebutkan terdapat 3 fungsi yang dapat diperhatikan untuk menilai apakah kondisi seseorang masih berjalan dengan baik, yakni fungsi personal, pekerjaan, dan juga pekerjaan. Lebih lanjut, fungsi sosial dapat diamati melalui kemampuan seseorang berinteraksi dan berbaur dengan lingkungan sekitar. Apabila seseorang mulai mengabaikan perawatan diri, mengalami perubahan dalam menjalankan pekerjaan, atau menarik diri dari interaksi sosial, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pendengar, pelaku UMKM membutuhkan dukungan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
6: Salah satu pelaku usaha kuliner di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, Revi Rusdiansah, mengatakan pandemi COVID-19 sebelumnya memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah di Bengkulu. Menurutnya banyak pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar, namun secara perlahan jumlah pelaku usaha kembali bertambah seiring kondisi perekonomian yang mulai stabil. Revi menyebutkan saat ini terdapat sekitar 44.000 UMKM di Bengkulu dengan berbagai jenis usaha mulai dari kuliner, fashion, hingga perdagangan sayur-mayur. Menurutnya keberlangsungan UMKM tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui pelatihan, bantuan permodalan, serta kemudahan dalam proses perizinan usaha. Ia menjelaskan kondisi ekonomi global juga turut mempengaruhi keberlangsungan UMKM di Bengkulu, terutama karena harga bahan maupun kebutuhan usaha yang terus mengalami perubahan.
7: Harga-harga ini setiap hari berubah-ubah. Sedemikian, jadi kita mengantisipasi dari pengusaha ini mencoba untuk bertahan dulu. Mencoba untuk bertahan, mencari yang lebih bisa murah lagi. Jadi mungkin mengurangi dari jumlah.
6: Jelasnya untuk bertahan, pelaku usaha dituntut kreatif dalam mensiasati harga jual, salah satunya dengan menyesuaikan ukuran atau jumlah produk tanpa mengurangi kualitas, sehingga usaha tetap dapat berjalan di tengah perubahan harga. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat diharapkan semakin mengenal dan memahami bahasa isyarat sebagai bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang inklusif bagi teman tuli. Sosialisasi bahasa isyarat terus dilakukan oleh komunitas tuli melalui berbagai kegiatan agar bahasa isyarat dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas. Teman tuli Setio Adiatno mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami bahasa isyarat. Menurutnya kondisi tersebut mendorong komunitas tuli untuk mengkampanyekan bahasa isyarat melalui audiensi maupun kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang mempelajari bahasa isyarat sehingga dapat berkomunikasi dengan teman tuli dan memahami kebutuhan mereka. Setio menuturkan, pengenalan secara terus-menerus penting agar bahasa isyarat tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang asing di tengah masyarakat. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi menjadi salah satu prioritas Dinas Kesehatan Kaur. Berbagai upaya penanganan dilakukan guna menekan jumlah kasusnya. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kaur melalui Bidang Kesehatan Masyarakat terus memperkuat deteksi dini faktor risiko kehamilan, terutama anemia, hipertensi, dan faktor risiko lainnya. memastikan ibu hamil mendapatkan ANC sesuai standar, meningkatkan kepatuhan konsumsi suplemen, memastikan persalinan ditolong di fasilitas kesehatan yang memadai, serta memperkuat pemantauan masa nifas dan sistem rujukan. Sementara penanganan kasus angka kematian bayi dilakukan dengan menggalakkan pelayanan nonatal sejak lahir sampai masa nonatal, khususnya pada bayi BBLR, prematur, bayi dengan komplikasi, bayi dengan penyakit kuning, serta bayi dengan faktor resiko lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kuarsipta Miarip mengatakan, pada tahun 2026 jumlah kasus kematian bayi di Kaur terdapat 4 kasus, sedangkan angka kematian ibu masih nihil. Informasi lainnya, pendengar, aktivitas olahraga mini soccer malam hari kian digandrungi di tengah padatnya aktivitas kerja siang hari. Selengkapnya disampaikan reporter Leni Rahmawati.
8: Kesibukan bekerja sepanjang hari membuat sebagian warga Bengkulu memilih berolahraga pada malam hari. Mini soccer menjadi salah satu olahraga yang diminati untuk tetap beraktivitas sekaligus menghabiskan waktu bersama teman dan rekan kerja. Manajer harian sekaligus penanggung jawab lapangan mini soccer Alfidah, Muhammad Said Ramadan, mengatakan minat masyarakat bermain mini soccer dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, penggunaan lapangan lebih banyak terjadi setelah maghrib hingga tengah malam. Said mengatakan pemain yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan, masyarakat umum, pelajar, hingga komunitas. Kondisi tersebut menunjukkan mini soccer semakin diminati untuk mengisi waktu setelah aktivitas sehari-hari.
9: Oh, kalau fasilitas dari kitanya, sementara yang sudah ada sekarang, yang umum saja seperti musola, ya, karena kita kan dominannya banyaknya kan muslim gitu ya, jadi banyak musolanya diadakan, WC, tempat apa ya cuci-cuci untuk berganti pakaian dan segala macam, terus fasilitas sewa apa rompi, sepatu pun kita adakan gitu. Kafe.
8: Salah satu pemain, Bino, mengatakan dirinya memilih bermain mini soccer setelah menjalani aktivitas sejak pagi hingga menjelang sore. Menurutnya, bermain bola menjadi cara untuk mengalihkan rasa lelah sekaligus tetap berolahraga bersama rekan-rekan.
10: Tahun pertama olahraga itu sehat ya. Dan juga ini banyaknya minat masyarakat ini kalau saya perhatikan bermain bola itu. Jadi mini soccer ini menjadi tren sekarang ini. Dan juga kan sudah ada beberapa mini soccer dan juga terutama di sini. Mini soccer sini kan ramai itu. Dan juga dari segi fasilitasnya bagus, nah itu menunjang masyarakat itu atau instansi itu nyaman bermain.
8: Bino mengatakan dirinya mulai bermain bersama rekan-rekan setelah mendapatkan ajakan untuk berolahraga. Said menjelaskan tarif sewa mini soccer pada pukul 06.00 hingga 19.00 WIB berkisaran Rp250.000 hingga Rp600.000 per jam. Sementara pada pukul 19.00 hingga 23.00 WIB tarif umum sebesar Rp1.300.000 untuk durasi 2 jam. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, dua dosen Universitas Bengkulu Uni, Profesor Insinyur Lindung Zalbuin Mase dan Dr. Ziko Junius Fernando berhasil masuk dalam daftar top 1000 scholar 2026 yang diterbitkan oleh Scholarly Index untuk periode dampak akademik 2021 hingga 2025. Sementara Profesor Lindung Zalbuin Mase yang merupakan dosen Fakultas Teknik menempati peringkat pertama dunia atau ranking 1 dunia pada bidang geoteknikal dan construction material studi dengan impact score 99,09. Selain itu, ia juga kembali masuk dalam daftar top 2% dunia scientist 2026 hasil kolaborasi Stanford University dan Elsevier yang semakin memperkuat rekam jejak risetnya di bidang teknik sipil dan geoteknik. Rektor Uni Profesor Dr. Indra Cahyadinata menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas prestasi tersebut, serta berharap capaian ini dapat memotivasi sivitas akademika lainnya untuk terus meningkatkan produktivitas dan kolaborasi riset berstandar internasional. Pendengar, Polres Kaur ungkap kasus curanmor amankan 8 motor. Selengkapnya disampaikan reporter Tendi.
11: Satuan Reserse Kriminal Polres Kaur berhasil mengungkap 5 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Maje dan Nasal. Pengungkapan tindak kejahatan tersebut disampaikan langsung melalui konferensi pers di Mapolres Kaur setelah polisi membekuk 2 tersangka berinisial AB dan RS dari tangan para pelaku. Petugas mengamankan barang bukti berupa 8 unit sepeda motor berbagai merek yang dicuri sejak Agustus lalu. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan wujud keseriusan pihak kepolisian dalam merespon laporan warga serta memberantas kejahatan curanmor. Pihaknya memastikan penegakan hukum dan langkah preventif akan terus ditingkatkan demi menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci ganda tambahan saat memarkirkan kendaraan.
12: Teman-teman Reskrim melakukan penyitaan barang bukti sebanyak 8 unit seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. 3 unit kendaraan bermotor ini diamankan dari tangan pelaku Apri, kemudian 4 unit diamankan di desa Tanjung Besar, Kecamatan Mekakau, Ilir, Kabupaten Oku, Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian satu unitnya lagi diamankan di daerah Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku.
11: Sementara itu, untuk diketahui dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyasar kendaraan yang terparkir di luar rumah dengan modus merusak kabel kontak perapian hingga penyitaan dikembangkan ke Oku Selatan. Tim operasional Satreskrim Polres Kaur dipimpin AKP Thompson Sembiring membekuk kedua tersangka di kediaman mereka tanpa perlawanan untuk selanjutnya diperiksa secara intensif. Seluruh barang bukti sepeda motor kini diamankan di Polres Kaur guna kepentingan penyidikan serta pendalaman potensi keterlibatan jaringan pelaku lainnya. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Bengkulu Selatan mulai diperkuat. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bengkulu Selatan memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis kepada puluhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM serta buruh tani. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Desa Tanggoraso, Kecamatan Pinoraya. Para pekerja penerima bantuan didaftarkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja JKK, Jaminan Kematian JKM, dan Jaminan Hari Tua JHT. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bengkulu Selatan, Abdian Utama, didampingi Sekretaris Wahyudi Febrianto Putra mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pekerja sektor informal yang selama ini masih banyak belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan kembali meraih gelar juara umum dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bengkulu 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November dan Desember mendatang. Sebagai tuan rumah, Kota Bengkulu tengah mempersiapkan hampir 300 atlet sebanyak 19 cabang olahraga direncanakan diikuti pada Porprov dan 5 cabang olahraga pada POPDA. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu Eka Saputra mengatakan pemerintah juga menyiapkan bonus bagi peraih medali emas yang diupayakan dapat diberikan paling lambat 2 hari setelah pertandingan. Persiapan yang matang dan pembinaan berkelanjutan diharapkan dapat membantu para atlet meraih prestasi terbaik sekaligus membawa nama Bengkulu ke tingkat yang lebih tinggi. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah akan dibebaskan dari pajak tahunan mulai 1 Januari 2027. Namun informasi tersebut dipastikan tidak benar alias berita bohong. Berdasarkan penelusuran Turnback Hoax, tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai kebijakan pembebasan pajak kendaraan tersebut. Perlu diketahui, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, bukan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang disebutkan dalam unggahan. Jadi, jangan langsung percaya ataupun menyebarkan informasi mengenai pembebasan pajak kendaraan dan pastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui pengumuman resmi pemerintah daerah ataupun instansi terkait. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat dan nantikan cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Bengkulu siang ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Nggak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Mendengar, pemerintah Kota Bengkulu mendorong koperasi Kelurahan Merah Putih untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan setiap kelurahan memiliki kebutuhan dan potensi ekonomi yang berbeda. Karena itu produk yang dijual koperasi perlu disesuaikan dengan kondisi warga setempat. Pemerintah juga mengingatkan agar pengembangan koperasi tidak hanya berfokus pada pembangunan gerai saja, tetapi juga memperhatikan kesiapan pengelolaan usaha agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Pendengar, melalui pengelolaan yang baik, koperasi Merah Putih diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari, sekaligus membuka peluang usaha dan mendukung perekonomian warga di tingkat kelurahan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sim.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pendengar, demikian kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu siang ini dengan rekan informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Nanti di pukul 15.00 akan ada rekan Nafla Naura menemani ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan dan happy weekend.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.
0: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai trauma.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar dan kembali lagi bersama Nafla di Bengkulu Sore ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan semoga juga semuanya dalam keadaan baik dan juga aktivitas yang dijalani sejak pagi tadi juga berjalan dengan lancar. Dan apapun kegiatan Anda juga hari ini juga Nafla akan menemani kebersamaan Anda dengan sejumlah informasi menarik baik dari Bengkulu maupun berbagai daerah lainnya. Tentunya pendengar diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

Pendengar, buat Anda yang punya usaha dan jualan lewat marketplace, jadi ada aturan pajak yang perlu diperhatiin, terutama dalam menentukan harga jual produk. Jadi Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk 4 marketplace, pendengar, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli untuk memungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari omset penjualan bagi pedagang yang memenuhi ketentuan. Nah, bagi penjual kecil, pungutan ini tentu menjadi salah satu yang perlu diperhitungkan selain biaya administrasi dan juga layanan marketplace. Nah, seperti yang dirasakan Esta, salah seorang penjual online yang juga mahasiswa, pendengar, di mana Esta ini ngaku perlu menghitung kembali harga produknya agar juga tetap dapetin keuntungan tanpa harus menaikkan harga terlalu tinggi. Nah, sementara di sisi pembeli, Siti mengaku perubahan harga tidak membuatnya berhenti berbelanja online. Dan menurutnya, kalau ada produk yang dirasa terlalu mahal, ia juga masih bisa mencari pilihan lain atau memanfaatkan promo yang tersedia. Nah, aturan ini, pendengar, menjadi pertimbangan juga tersendiri bagi pelaku usaha dalam menentukan harga sekaligus menjaga agar produk yang ditawarkan juga tetap mampu bersaing di pasaran.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mobile Application RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dari dunia olahraga, Kota Bengkulu kembali memasang target untuk meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bengkulu 2026. Nah, kedua ajang ini pendengar dijadwalkan berlangsung pada November dan Desember mendatang dengan Kota Bengkulu bertindak sebagai tuan rumah. Nah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu Eka Saputra mengatakan persiapan kontingen saat ini terus dimatangkan bersama KONI dan pengurus cabang olahraga. Rencananya Kota Bengkulu juga akan mengikuti 19 cabang olahraga pada Porprov dan 5 cabang olahraga pada Popda dengan jumlah atlet yang diperkirakan juga mencapai hampir 300 orang. Nah, untuk menambah semangat para atlet, pemerintah kota juga menyiapkan bonus bagi peraih medali emas, bahkan bonus tersebut juga diupayakan bisa diberikan paling lambat 2 hari setelah pertandingan selesai. Nah, meski menargetkan juara umum, pemerintah juga menekankan pentingnya pembinaan atlet secara berkelanjutan, yang harapannya juga para atlet ini nggak hanya mampu meraih prestasi di tingkat provinsi aja, tapi juga bisa membawa nama Kota Bengkulu ke kompetisi yang lebih tinggi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu mendorong koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP untuk mengembangkan usaha yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan. Jadi pendengar, nantinya produk yang dijual melalui koperasi tidak harus sama di setiap wilayah karena kebutuhan warga dan juga potensi ekonominya tentu juga berbeda-beda. Nah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan pendengar, pemilihan produk menjadi salah satu hal penting agar kegiatan usaha koperasi ini juga bisa berjalan secara berkelanjutan. Yang artinya, koperasi tidak hanya sekedar memiliki gerai atau tempat usaha, tapi juga harus mampu menyediakan produk yang memang dibutuhkan masyarakat sekitar. Nah, pemerintah kota juga berharap gerai koperasi yang sudah memenuhi persyaratan juga bisa segera beroperasi tentunya dengan pengelolaan usaha yang baik. Nah, melalui langkah ini, keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari sekaligus membuka peluang usaha dan membantu menggerakkan perekonomian di tingkat kelurahan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application. RRI.

0: Kenapa?
1: Apaan
0: tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau mendengar kata mineral, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita tuh air mineral. Tapi ternyata pendengar, kebutuhan mineral tubuh kita tuh tidak hanya dipenuhi dari air yang kita minum, melainkan juga dari makanan sehari-hari. Nah, menariknya pendengar, makanan ternyata bukan hanya menyumbang mineral, tapi juga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada 2016 juga menunjukkan bahwa makanan menyumbang sekitar 27 hingga 36% dari total asupan air pada populasi yang diteliti di Inggris dan Perancis. Jadi meskipun minum air putih tetap penting, kita juga perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Karena untuk memenuhi kebutuhan mineral dan cairan tubuh, kuncinya juga bukan hanya seberapa banyak kita minum, tapi juga seberapa beragam dan seimbang makanan yang kita konsumsi.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Station, RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar pesan berantai di WhatsApp yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Berisi ajakan mengikuti sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur melalui sebuah tautan. Nah, faktanya pendengar, informasi tersebut adalah hoax. BPS menegaskan tidak menyelenggarakan sensus dengan nama tersebut. Dan BPS sendiri memang memiliki survei resmi melalui SMS, salah satunya survei digital wisatawan Nusantara. Nah, untuk survei ini, tautan resminya diawali dengan s.bps.go.id. Jadi pendengar, jangan langsung mengklik tautan dari pesan yang mengatasnamakan lembaga resmi, periksa dulu kebenarannya melalui kanal resmi BPS sebelum membagikannya kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami kutip informasi dari rri.co.id. Pendengar, mengenai menjaga kesehatan ternyata bukan cuma soal kondisi fisik aja, tapi juga kesehatan mental yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan penanganan, pendengar, Kementerian Kesehatan terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Nah, dari sekitar 10.200 puskesmas di Indonesia, hampir 7.000 diantaranya sudah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengatakan pendengar, masalah kesehatan jiwa bisa dialami siapa aja dan juga bahkan dapat mempengaruhi kondisi fisik. Karena itu layanan di puskesmas juga terus diperkuat, mulai dari deteksi dini, ketersediaan obat, dan juga tenaga kesehatan yang terlatih. Nah, harapannya masyarakat yang membutuhkan bantuan juga bisa mendapatkan penanganan lebih awal tanpa harus nunggu kondisinya semakin berat.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Pendengar, ada kabar terbaru bagi para tenaga pendidik. Pemerintah tengah menyiapkan penataan status kepegawaian guru yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2027 mendatang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan pendengar bahwa sebanyak 242.000 lebih guru P3K paruh waktu direncanakan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Selain itu, sekitar 935.000 guru P3K juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil atau PNS secara bertahap. Nah, tentunya bagi yang memenuhi persyaratan administrasi. Dan pemerintah juga merencanakan pembukaan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah. Sementara itu, pendengar, bagi guru non-ASN, pemerintah juga tengah menyiapkan dispensasi agar mereka tetap dapat menjalankan tugas setelah akhir Desember 2026. Nah, melalui rencana penataan ini, pendengar, pemerintah juga berharap kebutuhan tenaga pendidik ini dapat terpenuhi sekaligus memberikan kepastian status dan meningkatkan kesejahteraan para guru. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
3: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, perkembangan teknologi digital ternyata juga bawa tantangan tersendiri bagi dunia penyiaran, termasuk radio dan televisi yang sekarang harus beradaptasi dengan perubahan cara masyarakat mengakses informasi. Nah, persoalan ini menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi publik bertajuk Revisi UU Penyiaran Arahnya Kemana, yang mana digelar KPID Provinsi Bengkulu pada Sabtu 10 Oktober 2026. Nah, Ketua KPID Bengkulu Teddy Cahyono mengatakan pendengar diskusi ini tuh bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait rencana revisi Undang-Undang Penyiaran, termasuk mengenai isu pengawasan media sosial. Nah, sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Bengkulu Khairul Anwar juga menilai pembaruan aturan memang diperlukan sebab Undang-Undang Penyiaran yang berlaku saat ini tuh dibuat pada tahun 2002 ketika perkembangan media digital belum seperti sekarang. Nah, menurutnya pendengar, regulasi yang baru juga perlu memperhatikan keberlangsungan lembaga penyiaran agar tetap mampu bersaing dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Dan melalui diskusi ini juga diharapkan masukan dari daerah dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan aturan penyiaran yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro
2: 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutlah. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu. Bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box, namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar menurut yang disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirakul 23 RRI tersebut mudah untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1
2: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan mimbar Protestan bersama Pendeta Minggu Stila dan Ibu Riana Dila berjudul Komitmen Hidup. Dan Anda juga bisa saksikan siaran ini pendengar melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu dan dengarkan kami kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kita simak bersama mimbar Protestan.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita bersua dalam acara kita. Doa dan harapan kami kiranya setiap pemirsa, setiap pendengar dimanapun Anda berada, apapun situasi, kondisi yang sedang Tuhan izinkan kita alami, percayalah di situ Tuhan pasti akan bekerja untuk menolong kita semua. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, oleh karena segala kebaikan yang telah kami terima, kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, dan juga semua berkat-berkat kekuatan, kesehatan yang kau berikan tatkala kami melewati berbagai macam hal, rintangan dan tantangan, tetapi engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih malam ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan lagi. Kami menyadari keterbatasan kami untuk memahami firman ini, tapi kami bersyukur oleh karena kuasa Roh Kudus yang selalu siap membantu dan menolong kami memahami, mengerti, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman dalam kehidupan kami. Berkati siaran ini dan berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat. Terpujilah engkau yang memiliki firman. Kami akan belajar firman Tuhan. Demi Kristus Tuhan, sang firman itu kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentulah mereka yang memperhatikan firman itu serta melakukan dalam hidupnya adalah orang yang sangat berbahagia. Pendengar pemirsa yang setia, tema kita adalah berbicara tentang komitmen hidup. Tentu saja yang diharapkan adalah komitmen yang tidak mengecewakan. Pastilah banyak orang mungkin bertanya, apakah itu komitmen? Komitmen itu merupakan perjanjian keterikatan dari dua belah pihak atau juga sikap tanggung jawab untuk melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh tanpa paksaan. Itu komitmen. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, sedikit kita melihat definisi secara umum komitmen itu seperti apa, atau terbagi dalam tiga hal tentunya. Yang pertama itu adalah komitmen dengan diri sendiri. Artinya bahwa tekad atau janji pribadi untuk memegang prinsip, baik yang berkaitan masalah moral, lalu menyangkut dengan masalah kedisiplinan, juga sikap konsisten mencapai tujuan hidup ini. Dan itu sangat berkaitan erat dengan komitmen secara pribadi. Dan itu sangat penting. Karena apa? Karena ada goal setting ataupun sasaran yang harus kita capai. Dan butuh disiplin, juga butuh konsisten. Lalu yang kedua, komitmen dalam hubungan, dalam hal ini berkaitan dengan masalah hubungan dalam pernikahan. Tentu saja perlu dibuat juga keputusan bersama antara kita dengan pasangan kita untuk tetap apa? Tetap saling setia, jujur, dan juga saling mendukung, bertanggung jawab melewati berbagai macam situasi tanpa mempersalahkan pasangannya. Itu butuh komitmen juga. Lalu komitmen dalam organisasi ataupun komitmen kerja, tentu dalam hal ini menuntut dedikasi, menuntut loyalitas terhadap nilai ataupun aturan ataupun tanggung jawab yang sudah disepakati dalam pekerjaan itu. Paling tidak tiga hal ini komitmen yang berlaku secara umum. Jadi bisa disimpulkan itu komitmen itu menunjuk pada bentuk janji, pegangan, atau rasa tanggung jawab pribadi yang berpegang teguh terhadap suatu hal ataupun kepada seseorang ataupun juga tujuan yang sudah diyakini. Itulah komitmen. Pendengar Parmisa yang berbahagia, banyak komitmen di dalam dunia ini yang berakhir mengecewakan. Janji manusia bisa berubah, harta pun bisa hilang, juga kekuatan sendiri bisa runtuh. Lalu komitmen seperti apa yang tidak akan pernah mengecewakan? Ini pertanyaan penting bagi kita. Pastilah dalam hal ini adalah komitmen hidup kita kepada Kristus dan bukan kepada situasi ataupun keadaan. Mengapa komitmen kepada manusia sering mengecewakan? Karena manusia meletakkan hidupnya pada hal yang bisa berubah. Hanya satu yang tidak berubah dalam hidup ini. Dan itu yang kita butuhkan, dan itu yang sangat menuntut penting supaya kita berkomitmen. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini hal yang menjadi penekanan bagi kita. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 tadi, ada kata kunci penting, kalimat penting yang perlu ditekankan dalam kehidupan kita dalam kaitan dengan masalah komitmen hidup. Dikatakan bahwa, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini hal yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, menjadi sesuatu pernyataan penting bagi kita kepada Allah. Mengapa hal ini penting? Oleh karena banyak orang terlalu mudah, terlalu gampang berubah komitmennya kepada Tuhan. Berarti dia belum mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya, yang sangat menuntut komitmen dalam hidupnya. Kita terlalu gampang jatuh dalam dosa yang sama, sekalipun kita tahu itu sudah melanggar hukum Tuhan, tapi berkali-kali kita melakukannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa begitu mudahnya kita mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Padahal komitmen dengan Tuhan itu harus dipegang teguh selama kita diberikan kesempatan untuk hidup. Itulah sebabnya Timotius mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan itu membuat Timotius memegang teguh komitmen kepada Tuhan. Apakah yang menjadi komitmen Timotius yang menjadi pelajaran kita, komitmen hidupnya. Pertama, hidupnya untuk Tuhan. Artinya bahwa hidup Timotius itu bukan untuk popularitas atau kenyamanan. Dan inilah yang membuat komitmen Timotius itu tidak mengecewakan. Mengapa? Oleh karena dia meletakkan komitmennya bukan kepada hal yang sangat gampang berubah, tetapi kepada Allah yang tidak pernah berubah. Hal yang pertama ini sangat penting bagi kita. Pernyataan komitmen Timotius adalah hidupku untuk Tuhan. Pendengar pemirsa yang berbahagia, apa yang kita cari selama kita hidup ini? Kadangkala kita mencari popularitas, kekayaan, posisi, kedudukan, atribut, dan akhirnya menggeserkan posisi Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita berpikir hal-hal yang sementara itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk hidup kita. Itulah sebabnya ketika orang itu tidak punya komitmen kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan dalam hidupnya secara sungguh-sungguh, maka mereka akan gampang kecewa, gampang putus asa, hilang sukacita, hilang damai, dan hilang kebahagiaan. Karena mereka meletakkan hidupnya kepada hal yang bersifat sementara. Yang kedua, kita belajar di Timotius, yaitu komitmen untuk setia sampai akhir. Komitmen untuk setia sampai akhir. Pendengar pemirsa yang berbahagia, komitmen bukan soal memulai dengan semangat, tetapi menyelesaikan dengan setia. Ini kata kunci penting. Karena komitmen itu sangat menuntut kesetiaan. Ketika suami istri atau dalam suatu persahabatan atau dalam pekerjaan membuat suatu komitmen, maka nilai penting yang ditekankan di situ adalah kesetiaan. Tentu saja tidak ada seorang pun yang mengambil keputusan dan janji masuk dalam suatu pernikahan harus berakhir dengan perceraian, perpisahan. Itu namanya bukan komitmen. Tetapi ketika seseorang mengambil keputusan untuk membuat suatu komitmen dalam pernikahan, dalam pekerjaan apapun, dituntut itu adalah kesetiaan. Sebab itu komitmen bukan soal memulai dengan semangat, tetapi menyelesaikan dengan setia. Ada banyak contoh orang memulai dengan semangat dalam pernikahan, dalam keluarga, sebulan kemudian pisah. Mengapa? Oleh karena tidak ada unsur kesetiaan sebagai wujud dari komitmen dalam pernikahannya, dalam hidupnya. Dalam Wahyu 20:2 ayat yang ke-10 dikatakan,

Bagian yang kedua ini, komitmen untuk tetap setia sampai akhir, ditunjukkan oleh Timotius dalam hidupnya. Dan itu merupakan ujian sangat penting bagi seorang Timotius. Nah, bagian berikut, apa yang bisa kita pelajari dari Timotius dalam kaitan dengan komitmen dalam hidupnya? Komitmen untuk hidup dalam firman Tuhan. Mengapa ini menjadi penekanan penting bagi seorang Timotius? Harus punya hidup dalam firman Tuhan dan komitmennya untuk mendasarkan hidupnya atas firman Tuhan. Mengapa? Karena bagi seorang Timotius dan orang percaya, dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dalam Mazmur 119 ayat 105, di situ dikatakan juga, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Mengapa kebenaran firman Tuhan itu penting? Dan juga mengapa perlu punya komitmen kepada kebenaran tersebut? Oleh karena firman Allah lah yang akan menjadi tuntunan yang kuat dalam hidup kita. Dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Tentu saja hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berjalan dalam kegelapan, pastilah akan mengalami masalah. Tetapi ketika orang itu berjalan dalam terang, maka dia akan bisa melihat situasi dengan jelas, manakah yang penting baginya untuk memuliakan Tuhan. Ini perlu kita lakukan dalam hidup kita sebagai komitmen kita. Pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita sampai pada hari ini? Komitmen hidup kita, jikalau kita sudah mengalami komitmen hidup yang sangat mengecewakan atau yang tidak memberikan kebahagiaan, malam ini mari kita kembali ke membuat komitmen yang membuat kita tidak kecewa melewati hidup ini. Sebab itu, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, tetap setia, dan juga kenallah kepada siapa engkau percaya. Kiranya firman ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman yang telah kami dengar malam ini. Kami ingin mempunyai komitmen hidup yang tidak mengecewakan, yaitu untuk terus intim dengan engkau, berpegang teguh kepada firman-Mu, dan tetap menjaga kesetiaan itu. Ada banyak hal yang terlalu membawa kami kepada kekecewaan karena kami terikat kepada hal yang bersifat sementara. Malam ini Tuhan, ubah hati kami, komitmen kami kepada-Mu. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Sempurnakan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar bersama-sama bagaimana komitmen hidup yang tidak mengecewakan itu terjadi ketika kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita lebih daripada segala-galanya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini. Saya Minggu Stila dan Rian Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati. Shalom.
1: Informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja, Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja nggak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Ya udah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh nggak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Ya udah sayang, yeah. Aku berangkat dulu ya.
0: Yeah.
1: Kamu jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Yeah, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Halo, ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana sus? Istri saya Anaris Maya di kamar berapa sus? Ayo cepat sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat sus. Dok, gimana keadaan istri saya, dok? Dia nggak apa-apa kan, dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi, dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu, Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak. Anak
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar, lakukan Pak. Yang terbaik untuk istri saya, dok.
1: Iya, Pak Wahyu. Sabar, Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa, Mas, nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti Mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga. Namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya sendiri.
0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana, anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa ngejaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham. Aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Na, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui. Lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

0: Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Hujan-hujan gini, payung emang jadi pahlawan tanpa tanda jasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Selebar. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyuk dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarame. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan, mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bengkulu malam ini
0: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
0: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin

Pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 Kandang Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Untuk Anda yang tengah menyimak melalui 92,5 ataupun RRI Digital ya. Pendengar, tahu nasi jaha? Nasi jaha ya, bukan jahat ya. Nasi jaha. Nasi jaha ini menjadi salah satu kuliner tradisional Indonesia yang menyimpan kekayaan rasa dan budaya. Pendengar, hidangan berbahan beras ketan ini dimasak dalam batang bambu, lalu dibakar di atas bara api. Nah, nasi jaha ini dikenal luas di Maluku Utara dan Sulawesi Utara ya, khususnya Manado serta Minahasa. Hidangan ini juga sering disebut nasi jahe karena jahe jadi salah satu bumbu utamanya, pendengar. Dan ini dilansir dari Universitas Tekom, pendengar. Nasi jaha ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama rempah-rempah menggunakan batang bambu. Keunikan nasi jaha ini terletak pada perpaduan rasa jahe, tekstur beras ketan, dan aroma khas dari proses pembakaran. Selain aroma bambu, pendengar, nasi jaha juga memiliki wangi khas dari daun pisang yang membungkus beras ketan saat dimasak. Masyarakat Ternate itu biasanya menyantapnya sebagai pengganti nasi putih bersama lauk seperti ikan fufu dan kacang tanah sangrai, pendengar.

Mobile Application RRI Digital. 92,5 FM Persatu Gara Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih bertanya-tanya saat air mata menetes dan menyentuh bibir? Pernah gak sih bertanya-tanya kenapa rasanya asin? Pernah. Air mata rasanya asin ternyata karena mengandung elektrolit, yaitu garam alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini dikutip dari Science ABC, mendengar. Saat kita nangis, entah karena emosi sedih setelah nonton adegan film atau ngiris bawang, ya, secara alami air mata itu akan netes. Penting untuk dipahami, ya, pendengar, bahwa mata kita adalah salah satu bentuk adaptasi yang paling mengagumkan dari tubuh. Sebab tidak hanya berperan penting sebagai organ penglihatan, tetapi juga memiliki mekanisme dan sistem yang rumit untuk menjaga organ ini tetap aman. Organ mata memiliki mekanisme yang sangat baik untuk kita. Memastikan agar mata tidak kering saat terbuka adalah hal yang sangat penting, ya. Itu sebabnya mengapa mata selalu berkedip, pendengar. Namun, saat air mata menetes, terus menyentuh bibir, seringkali indera perasa atau lidah akan merasakan rasa asin pada air mata. Jadi, mengapa air mata kita terasa asin? Itu karena elektrolit, yakni garam yang terdapat di dalamnya, pendengar. Elektrolit pada air mata adalah garam alami yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi sistem saraf dan transfer informasi di antara sel-sel saraf yang berbeda. Pada saat Anda menjulurkan lidah dan merasakan sedikit garam dalam air mata, hal ini menunjukkan betapa sensitifnya indera perasa kita, ya, pendengar. Sekitar 98% air mata terbuat dari air murni, sedangkan 2% sisanya mengandung semua zat dan senyawa lain. Selain elektrolit atau garam, ada juga kalium, natrium, kalsium, bikarbonat, fosfat, dan magnesium. Bahkan dengan tingkat keasinan yang rendah, air mata tetap dapat memberikan lingkungan mata yang tidak nyaman untuk pertumbuhan bakteri. Selain itu, manfaat air mata juga sering digunakan sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, sehingga rasa asin pada air mata itu sangat masuk akal untuk melindungi tubuh, pendengar, terutama mata dari infeksi bakteri atau patogen. Alasan lainnya mengapa air mata itu asin adalah karena kita manusia makhluk yang asin. Sebab hampir setengah pun atau sekitar 227 gram tubuh kita terdiri dari garam. Jadi cukup masuk akal jika cairan yang sangat alami ini, air mata juga memiliki konsentrasi garam. Air dalam tubuh kita pada dasarnya asin. Meski tidak terlalu asin, ya, dibandingkan lautan sana, ya. Selain itu, beberapa garam dan ion lain yang ditemukan dalam air mata juga dapat membantu dalam proses pelumasan, perlindungan, dan penyembuhan di dalam mata. Itulah mengapa air mata kita rasanya asin, dan manfaat rasa asin itu juga sangat baik untuk perlindungan tubuh dari berbagai infeksi bakteri atau patogen.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

92,5 FM bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah, ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno. Ya, bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya, pendengar. Bentuk-bentuk seperti dialek Attik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Socrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya, bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Kanton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar.
Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Prancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi. Berdengar pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Ronengan Malam ke Ronengan Anda untuk hari ini bersama rekan Rizka Media Oktoria ya.

Selamat malam, saudaraku, pesan seorang ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberi pesan kepada anak-anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidupmu. Pertama, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya sangat memprihatinkan. Ibu pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayah ibu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih hutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke suatu tempat si bungsu yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung, apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah dan ibu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberi hutang kepada siapapun, tapi saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan toko tahu saya buka toko lebih pagi dan tutup lebih sore." Si sulung dan si bungsu menerima pesan yang sama. Namun, masing-masing memiliki penafsiran dan sudut pandang atau mindset yang berbeda. Mereka melakukan cara yang berbeda, sehingga mendapatkan hasil yang berbeda pula. Hati-hatilah dengan mindset kita. Mindset positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, mindset negatif memberi hasil menghancurkan. Selamat malam.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Selamat bergabung kembali di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Bengkulu pagi ini Anda bersama saya Haryansyah di edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kebersamaan ini akan lanjut hingga pukul 10 nanti. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang baru saja terjaga. Sudah dari tadi ya masuk ya waktu subuh untuk Kota Bengkulu sekitarnya. Kami akan awali kebersamaan ini dengan lagu-lagu islami yang juga kami rangkaikan dengan sentuhan iman. Nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda di seputar Bengkulu di berita daerah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ad'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Pendengar, pecinta sentuhan iman dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, pada subuh ini kita akan membahas tentang siapa mereka itu yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakuinya sebagai umat Nabi Muhammad. Orang yang mengaku beriman itu belum tentu diakui keimanannya, pendengar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa mungkin saja seseorang itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad bila pada dirinya tercermin sifat, sikap yang tidak pantas hingga pada umat Nabi Muhammad. Maka ada banyak sifat yang bisa dimiliki manusia. Tapi sifat ini ketika dimiliki, ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Pendengar. Siapa yang pertama? Meratap. Meratap, sakit, bencana, kematian itu ujian. Yang ujian itu yang harus kita hadapi dengan tabah, sabar, ikhlas, tawakal. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapinya, pendengar. Menyesali keadaan secara berlebihan, seperti menampar pipi, merobek baju dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud aw saqqal juyub aw da'a bidawal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami siapa yang menampar pipinya atau membelah mencabik bajunya atau mengucapkan perkataan zaman jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama, meratap dengan musibah. Meratap dengan ujian. Kata Nabi, dia bukan umatku. Yang kedua, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad itu yang memerangi orang-orang Islam. Dia Islam nih. Tapi yang diperanginya orang Islam. Dia Islam, tapi dia nyakiti orang Islam. Dia Islam, tapi dia menipu orang Islam. Itu bukan umatku, kata Nabi. Man hammala alaina silah. Siapa yang memanggul senjata. Yang senjatanya ditujukan kepada kita, kita orang Islam. Falaisa minna. Maka orang itu, kata Nabi, bukan golongan kami. Waman ghassana falaisa minna. Dan siapa yang menipu kami, menipu orang Islam, maka dia bukan golongan kami. Falaisa minna. Hadis riwayat Muslim. Maka Islam itu, pendengar, agama yang sangat menekankan perdamaian. Ini perlu kita garis bawahi. Islam itu agama yang sangat menekankan perdamaian. Jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi peperangan, apalagi penipuan.
dari dan terhadap Muslim itu sendiri. Jadi kata Nabi, siapa yang memanggul senjata yang senjatanya ditujukan kepada kami atau bahkan menembaki kami, kami orang Islam. Dia Islam, bukan umat kami. Jadi memerangi. Yang ketiga, siapa yang dikatakan Nabi bukan umatnya, yang tidak saling menghormati. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang dewasa, yang besar. Tua muda itu bukanlah perkara prinsip dalam Islam, pendengar. Tetapi sesama Muslim harus saling menghormati dan menyayangi. Dan inilah adab. Memang bukan prinsip, tapi ini bagian dari karakteristik orang-orang Muslim. Yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Maka ketika tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling memberikan kasih sayang sama Muslim, dia bukan golongan kami. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Itu bukan golongan kami, kata Nabi. Yang keempat, pendengki. Itu bukan golongan Nabi. Pengumpat bukan golongan Nabi. Perdukunan bukan golongan Nabi. Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang memiliki sifat dengki, mengumpat, berdukun. Demikian pula aku bukan termasuk golongannya. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa Muslim itu sebagaimana yang Allah ajarkan, bersaudara. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita terdapat perasaan hasad, dengki, iri hati, apalagi sampai memanfaatkan perdukunan. Dengki, ngumpat, dan dukun, itu kata Nabi bukan golonganku. Dan yang kelima, siapa yang kata Nabi dia tidak golongan Nabi, bukan umat Nabi, fanatik pada kelompok. Dia fanatik kepada kelompoknya. Kita itu pendengar terdiri dari suku, bangsa, organisasi, maupun paham keagamaan yang disebut asobiyah. Namun jangan sampai menimbulkan fanatik yang berlebihan. Nabi itu tidak mau pendengar mengakui orang yang dia fanatik terhadap sukunya, bangsanya, organisasinya, kelompoknya, ataupun pengajiannya. Maka itulah kenapa Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ketika Nabi tiba di Madinah. Agar jangan ada, tidak ada perbedaan Arab dan Ajam yang bukan Arab. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatik karena kelompoknya. Bukan golongan kami orang yang berperang atas kelompoknya. Dan bukan golongan kami orang yang mati karena fanatik terhadap kelompoknya. Yang keenam pendengar, siapa bukan yang dikatakan Nabi tidak diakui Nabi sebagai umat Nabi, dia merusak hubungan. Maka hubungan yang baik antara suami dengan istri dan budak dengan tuannya itu merupakan hubungan yang penting. Oleh karena itu seseorang tidak diakui sebagai umat Nabi bila ia menjadi faktor yang menyebabkan keretakan hubungan itu.
kalau bahasa kekiniannya pelakor. Perebut laki orang. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au abdan ala sayyidihi. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang merusak hubungan perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Kemudian pendengar, yang bukan umat Nabi Muhammad itu dia bersumpah demi amanah. Laisa minna man halafa bil amanah. Bukan golongan kami yang bersumpah demi amanah. Sumpah palsu. Bukan golongan kami, kata Nabi. Termasuk bukan umat Nabi Muhammad yang menyerupai lawan jenis. Laisa minna man tasabbaha birrijal minan nisa wala man tasabbaha binnisa minar rijal. Bukan golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah terlahir kodratnya menjadi laki-laki, dia tapi dia ingin menjadi seperti perempuan. Itu kata Nabi bukan golonganku. Bahkan 61 riwayat dilaknat. Nauzubillah wa iyazubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad? Laisa minna man intahaba aw salaba aw asara bisalbi. Bukan golongan kami orang yang merampas, mencabut, merampas pakaian orang, mencabut hak orang, atau menyuruh orang mencabut pakaian orang, atau maling, merampas kehormatan, merampas hak orang. Itu bukan golongan kami. Karena setiap manusia pasti memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati. Jangan sampai ada hak-hak yang dirampas. Demikian pendengar, semoga ini menjadi nasihat dan manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah pagi edisi Sabtu 17 Oktober 2026. Meski kadang diragukan kualitasnya, air minum galon isi ulang jadi salah satu sumber utama air konsumsi warga Kota Bengkulu. Cegah kekerasan, UPTD PPA Kabupaten Kaur minta warga baru wajib lapor RT atau RW. Bersama saya Harian Syah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama mengenai air minum galon isi ulang yang jadi salah satu sumber utama air konsumsi bagi warga Kota Bengkulu. Liputan selengkapnya bersama Tina Yolanda.
1: Air galon isi ulang masih menjadi pilihan masyarakat karena harganya relatif terjangkau dan mudah diperoleh. Namun, kebersihan air menjadi perhatian konsumen karena air tersebut dikonsumsi setiap hari. Pemilik depot air isi ulang, Reko, mengatakan penjualan air galon di tempatnya cukup tinggi dan dalam sehari dapat mencapai sekitar 60 galon. Tingginya permintaan tersebut membuat kebersihan air tetap menjadi perhatian dalam melayani pelanggan. Reko menjelaskan air yang dijual melalui proses penyaringan sebelum dimasukkan ke dalam galon. Ia juga memperhatikan kondisi peralatan agar proses pengolahan dan pengisian air tetap terjaga dengan baik. Menurut Reko, kebersihan peralatan masih menjadi salah satu upaya untuk memberikan keyakinan kepada pembeli. Ia berusaha menjaga proses pengisian agar air yang diterima pelanggan tetap dalam kondisi bersih.
2: Dibersihkan tiap hari, hari-hari nganyong itu, menitu aja. Tongtongnya dibersihkan, penampungan dibersihkan. Kalau mau isi dalamnya, kalau yang besar 5.000, kalau yang kecil 3.000.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli Eca mengatakan, kebersihan menjadi pertimbangan ketika memilih depot air isi ulang. Ia lebih memilih tempat yang sudah dikenal dan dipercaya untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Ia juga berharap pemilik depot tetap memperhatikan kualitas air meskipun harga jualannya relatif terjangkau. Menurutnya, air yang dikonsumsi setiap hari harus dijaga kebersihan dan proses pengolahannya.
3: Saya memilih air galon isi ulang karena harganya lebih terjangkau dan praktis untuk kebutuhan minum sehari-hari. Menurut saya, air isi ulang juga lebih mudah didapat di sekitar tempat tinggal.
1: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga air isi ulang yang terjangkau perlu diikuti dengan perhatian terhadap kebersihan dan kualitas air. Tina Yolanda, RR Bengkulu melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan di berbagai puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan capaian hingga akhir September 2026 mencapai 53% atau melampaui target tahunan sebesar 46%. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, Barti Hasibuan, mengatakan capaian ini menunjukkan antusiasme masyarakat meski masih terdapat 3 dari 20 puskesmas di 11 kecamatan yang belum mencapai target 46%. Barti menargetkan capaian CKG di Bengkulu Tengah dapat menembus lebih dari 60% hingga akhir Desember 2026. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, semakin besar peluang untuk menemukan kondisi atau faktor risiko kesehatan sejak dini. Dengan hasil pemeriksaan yang telah divalidasi, menunjukkan hipertensi masih menjadi temuan kesehatan paling dominan. Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan CKG di fasilitas kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang belum mengalami keluhan kesehatan.

0: Pemerintah berharap peningkatan cakupan pemeriksaan dapat membantu menemukan dan menindaklanjuti faktor risiko penyakit sejak awal, sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat secara berkelanjutan. Cegah kekerasan UPTD PPA Kabupaten Kaur minta warga baru wajib lapor RT atau RW. Selengkapnya bersama Danu Yogyakarta.
1: Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kaur Ervan Ini Setiawan mengatakan kepada masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai sangat krusial guna meminimalisir serta mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Ervan, salah satu upaya konkret yang bisa dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap mobilitas warga. Yang minta agar setiap ada warga baru yang datang dan menetap secara mendadak di rumah keluarga atau sanak famili segera dilaporkan kepada pengurus lingkungan setempat, baik ketua RT, RW maupun kepala desa. Langkah pelaporan ini dilakukan agar pihak eksekutif di tingkat desa atau kelurahan dapat mengetahui dan mendata identitas warga baru tersebut secara jelas. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, potensi hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditekan sejak dini.
2: Yang ada warga lain bukan warga kita, tiba-tiba ini ada di kota atau di rumah, tentulah artinya kan peka warga di situ, paling tidak melaporlah ke ketua RT atau ketua RW kalau ada warga yang masuk ke situ kan.
1: Ditambahkan oleh Ervan, melalui pengawasan lingkungan yang proaktif, UPTD PPK berharap keamanan serta kenyamanan bagi perempuan dan anak dapat terjamin, sekaligus mempersulit ruang gerak pelaku tindak kekerasan di lingkungan masyarakat. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyakarta melaporkan.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bengkulu menggelar diskusi publik bertajuk revisi Undang-Undang Penyiaran arahnya kemana di Aula KPID Bengkulu Sabtu pagi. Diskusi ini membahas kebutuhan pembaruan regulasi penyiaran di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Kegiatan ini menghadirkan Komisioner KPI Pusat Amin Sabana, Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dr. Juliana Kurniawati, praktisi hukum Anastasia Pase, serta moderator Halid Saifullah. Ketua KPID Bengkulu Teddy Cahyono mengatakan diskusi digelar untuk menghimpun masukan dari komunitas pers dan berbagai kalangan terkait revisi Undang-Undang Penyiaran. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah isu mengenai kemungkinan KPI mengawasi media sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui forum ini, KPID ingin mendiskusikan arah revisi regulasi sekaligus mengidentifikasi persoalan penyiaran yang perlu mendapat perhatian.
3: Kita melaksanakan diskusi publik tentang Undang-Undang Penyiaran. Karena memang saat ini Undang-Undang Penyiaran ini sudah masuk, sudah dibahas oleh Balek DPR RI dan sudah jadi Undang-Undang Inisiatif DPR RI yang akan disahkan. Makanya kita butuh masukan dari lembaga penyiaran, dari komunitas pers, dan lain-lain untuk kemudian menyempurnakan Undang-Undang ini. Sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan kita hari ini terkait?
0: Asisten 1 Pemerintah Provinsi Bengkulu Hairul Anwar yang membuka kegiatan tersebut mengatakan Undang-Undang Penyiaran yang berlaku sejak 2002 perlu disesuaikan dengan perubahan teknologi dan pola masyarakat dalam mengakses informasi. Ia menilai perkembangan media sosial telah mengubah persaingan di industri media, sementara sejumlah ketentuan yang berlaku disusun ketika kondisi penyiaran masih berbeda dengan saat ini. Upaya meningkatkan kualitas dan populasi sapi di Bengkulu tidak hanya dilakukan melalui perkawinan alami, tetapi juga dengan inseminasi buatan. Liputan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
4: Peran petugas inseminator dinilai penting dalam mendukung penambahan populasi ternak sapi melalui program inseminasi buatan atau IB. Teknologi reproduksi tersebut memungkinkan peternak memperoleh bibit sapi dengan kualitas dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan ternak. Peternak sapi di Kota Bengkulu, Abdul Join Ginting mengatakan, inseminasi buatan memberikan pilihan bagi para peternak untuk mendapatkan keturunan dari jenis pejantan yang diinginkan. Menurutnya, metode ini menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas bibit dibandingkan hanya mengandalkan perkawinan alami.
5: Ya, kalau selama ini yang saya lihat, kalau untuk kawin alami, ya memang ada, tapi kita tidak mendapatkan jenis bibit sapi yang kita inginkan seperti itu. Jadi ketika kita punya indukan sapi Bali, bibitnya mungkin bisa dibikin berangus atau mungkin simental.
4: Menurut Join Ginting, Pemilihan bibit melalui inseminasi buatan dapat membantu peternak mengembangkan sapi dengan karakteristik yang lebih sesuai dengan tujuan usaha peternakan. Karena itu, keberadaan inseminator menjadi bagian penting dalam memastikan proses inseminasi dilakukan secara tepat dan dapat menghasilkan kebuntingan. Sementara itu, petugas inseminator dari Kabupaten Bengkulu Utara, Endang Sukanto, berharap para inseminator di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan jumlah pelayanan inseminasi buatan setiap bulannya. Target tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kelahiran pedet secara berkelanjutan di tahun berikutnya.
6: Harapan saya kepada petugas inseminator yang lain yang ada di 9 kabupaten, 1 kota itu kalau bisa dalam setiap bulan tuh minimal 35 ekor hasil IB, inseminasi buatan, supaya nantinya bisa menciptakan istilah panen pedet untuk setahun berikutnya.
4: Peningkatan cakupan inseminasi buatan secara konsisten diharapkan dapat mempercepat pertambahan populasi sapi sekaligus meningkatkan kualitas genetik ternak di Bengkulu. Sinergi antara peternak dan petugas inseminator menjadi kunci agar program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan hasil untuk keberlanjutan usaha peternakan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, 5 warisan budaya Bengkulu Selatan akan kembali diusulkan menjadi warisan budaya tak benda nasional tahun 2027 mendatang. Liputan selengkapnya bersama Rohil Minata.
7: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan kembali merencanakan pengusulan warisan budaya tak benda atau WBTB pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menambah daftar warisan budaya lokal yang mendapat pengakuan tingkat nasional. Rencana usulan tersebut mencakup beberapa tradisi khas daerah seperti adat Bejegum, ubat uluan, dan kerajinan bake. Selain itu terdapat pula usulan seni pertunjukan berupa tari rawas serta tari pisau duau. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan Nopman Pasah menyampaikan bahwa wacana ini merupakan kelanjutan dari komitmen pelestarian budaya. Pihaknya ingin memastikan seluruh kekayaan tradisi daerah terdata dengan baik secara resmi. Untuk mewujudkan rencana tersebut, jajaran bidang kebudayaan akan mulai mempersiapkan segala kebutuhan data di lapangan. Persiapan matang ini sangat penting agar semua berkas lolos tahapan kurasi nasional.
8: Kita diusulkan ke tahun depan mungkin ada 5 item juga yang akan kita usulkan ke Kementerian Kebudayaan, yaitu satu adat Bejegum, obat uduan, bakul atau sedangau sawai, dengan tari awas, tetap tari pisau duau.
7: Langkah ini menyusul kesuksesan Bengkulu Selatan yang sebelumnya telah sukses mencatatkan 4 karya budaya di tingkat nasional. 4 karya tersebut meliputi kuliner pendap, tari napa, gulai umbut undak tapuan ikan, serta tradisi pantauan mangkaluau. Dinas Pendidikan berharap dukungan masyarakat akan memperlancar proses pendataan dan pengkajian tradisi tersebut. Partisipasi warga lokal menjadi kunci utama dalam menggali informasi sejarah setiap budaya. Melalui pengusulan WBTB 2027 ini, identitas budaya Bengkulu Selatan diharapkan semakin terjaga kelestariannya bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah optimis tradisi lokal ini dapat memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP 3A Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar kegiatan pergerakan sistem tata kelola alat dan obat kontrasepsi atau Alokon di Aula DP2KBP 3A Bengkulu Selatan. Langkah strategis ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan pembinaan kesertaan keluarga berencana pasca persalinan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala DP2KBP 3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi menyatakan kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat manajemen serta penyaluran alat dan obat kontrasepsi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, pihak dinas memberikan fasilitas sekaligus juga pembinaan secara intensif guna mendorong peningkatan angka kesertaan keluarga berencana pasca persalinan di masyarakat. Lebih lanjut, Ferry menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung sinergi antar instansi dalam memperkuat pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau bangga kencana. Kedepannya, DP2KBP 3A Bengkulu Selatan bertekad untuk terus mengoptimalkan kualitas pelayanan keluarga berencana demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkualitas di daerah tersebut. Jelang tes kompetensi akademi Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Kaur, ingatkan siswa rutin belajar dan perbanyak latihan soal. Liputannya bersama Lili Rahman.
9: Sebanyak 87 siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Kaur akan mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026. Untuk menghadapi pelaksanaan tersebut, para siswa diingatkan agar mempersiapkan diri dengan belajar secara rutin dan memperbanyak latihan soal. Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem MPD mengatakan bahwa pelaksanaan TKA dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2026. Untuk itu, seluruh siswa-siswi agar memanfaatkan waktu yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan akademik. Persiapan yang matang diharapkan dapat membantu siswa memperoleh nilai sesuai dengan target dan harapan masing-masing. Mugiem juga menjelaskan persiapan menghadapi TKA tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan ujian, tetapi perlu dibiasakan melalui kegiatan belajar secara konsisten. Siswa juga diharapkan mengulang kembali materi pelajaran yang telah dipelajari, serta memahami berbagai bentuk soal yang berpotensi diujikan. Mugiem juga menyampaikan bahwa simulasi TKA di Mankaur telah dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan siswa untuk mengenal mekanisme pelaksanaan tes sekaligus membiasakan diri dengan sistem ujian yang akan dihadapi. Melalui simulasi tersebut, siswa diharapkan dapat mengetahui gambaran pelaksanaan TKA dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Selain itu, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengenal hal-hal yang masih perlu ditingkatkan sebelum mengikuti tes sesungguhnya.
10: Terkait TKA, tes kompetisi akademik Mankaur, untuk Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan di TKA di Mankaur ini tanggal 7 dan 8. Pesertanya adalah 87 siswa. Dan untuk TKA, pelaksanaan TKA dilaksanakan tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November mendatang.
9: Mugiem berharap para siswa dapat mengikuti seluruh tahapan TKA dengan serius dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kedisiplinan dalam belajar serta kesungguhan dalam berlatih menjadi faktor penting untuk mendukung pencapaian hasil yang optimal. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong lahirnya inovasi di lingkungan kerja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan pemilihan agen perubahan tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Moderasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Setelah melalui proses seleksi, 3 aparatur sipil negara terpilih sebagai agen perubahan, yakni Fajri Oktariadi, statistisi Kemenak Kaur, terpilih dengan membawa inovasi portal Kemenak Kaur, dan dari unsur KUA, M. Abdussalam Hizbullah, Kepala KUA Muara Sahung, mengusung aplikasi Sakina. Sementara dari unsur Madrasah, Sumardi membawa inovasi skam kiraah. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman mengatakan menjadi agen perubahan bukan hanya tentang mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana inovasi yang sudah dipaparkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan perubahan positif. Karena itu, apa yang sudah disampaikan dalam proses seleksi harus dapat diwujudkan dalam pelaksanaan. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk berita daerah pagi ini.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi untuk akhir pekan ini. Sebelum Anda aktivitasnya macam-macam, perlu tahu juga informasi perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Minggu 11 Oktober 2026. Informasinya langsung akan disampaikan oleh rekan Fajar Prakirawan dari BMKG Bengkulu berikut ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Pada pagi hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Saluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Saluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Saluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Selatan. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, pagi minggu ini ya enaknya dipakai buat olahraga atau sekedar jalan santai menghirup udara segar. Dan mudah-mudahan udara pagi ini bersih ya. Dan kalaupun memang aktivitas di luar rumah, nggak ada salahnya juga kalau Anda antisipasi pakai masker untuk jaga-jaga. Dan kalau saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Selatan, di Palembang ini masih menghadapi gangguan kabut asap ya, termasuk juga mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Dan gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter, itu kemarin di hari Sabtu. Jadi dari General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Syaugi Syahab mengatakan kondisi jarak pandang ini mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. Jadi berdasarkan pembaruan informasi pukul 12.30 waktu Indonesia Barat kemarin, jarak pandang di bandara tercatat 500 meter. Dan kondisi ini tentunya mempengaruhi jarak pandang untuk penerbangan. Dan pengelola bandara juga terus memantau kondisi cuaca, juga jarak pandang, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini untuk menjaga keselamatan, juga mendukung kelancaran operasional penerbangan. Dan mudah-mudahan kita di Bengkulu ini bisa lancar ya, kalau memang ada keluarga atau kerabat Anda yang melakukan perjalanan dalam menggunakan jasa penerbangan ya. Mudah-mudahan juga lancar, terus juga aman. Nah, yang paling penting adalah diberikan keselamatan sampai tujuan. Tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Nanti pukul 7 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI.